ataya e mama sudubriande kapa enya onipa adwin eni onyame na adwin di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho ohawu ni adwin pia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiasi